Ya, teman Perdua, pernah gak kamu ngerasa gak berenergi di pagi hari, teman Perdua? Ternyata kalau misalnya kamu pengen meningkatkan energi di pagi hari, itu gak sesulit yang kita bayangkan kok. Jadi teman Perdua, kalau kamu pengen gak terburu-buru atau gak mood gitu pagi-pagi, teman Perdua, ya, kamu bisa bangun 15 menit lebih awal. Bangun tidur dengan kondisi yang terburu-buru itu bisa membuat kita atau energi kita itu terkuras karena kita melakukan semua persiapan di pagi hari dengan cepat. Jadi untuk menghindari hal ini, ya kan, yuk biasakan bangun 15 menit lebih awal mulai sekarang. Terus yang paling penting ya, coba deh kamu terapkan minum air putih 2 gelas aja di pagi hari waktu bangun tidur. Kayaknya langsung berenergi dan seger gitu, teman Perdua. Kalau kamu yang sempat olahraga ringan juga boleh, atau kamu bisa menghibur diri kamu sejenak sebelum mulai aktivitas. Jadi gak ada salahnya menghibur diri sejenak, ya mungkin dengan dengerin lagu favorit, atau ngobrol santai dengan anggota keluarga, atau menghibur diri sejenak di pagi hari. Itu bisa membuat lebih rileks dan lebih siap untuk beraktivitas. Yang paling tidak boleh di skip itu adalah sarapan. Karena sesibuk apapun kamu ya, sarapan itu gak boleh lewat. Selain itu, sarapan bisa beri kamu energi untuk beraktivitas. Sarapan juga dapat mengurangi stres. Oh iya, pantesin pagi ini aku agak sedikit gimana gitu karena belum sarapan. Jadi teman Perdua, semoga kita yang udah ngelakuin hal kayak gitu, melakukan berbagai cara biar kita merasa lebih berenergi di pagi hari, terus tentunya lebih semangat untuk menjalani hari. Oke?

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, Taman Pro 2, RR Banda Aceh Pro 1 ya, kembali menghadirkan program unggulan Diari Puan dengan mengangkat tema mendorong perempuan menjadi pendonor darah dengan gaya hidup sehat dan HB terjaga. Nah, Taman Pro 2, kemarin ya, dialognya ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Mutia Abdullah, MKM, Kepala Unit UDD PMI Kota Banda Aceh, dan Citriska Maulidia, Koordinator For Peace Forum Remaja Palang Merah Indonesia, Palang Merah Internasional Banda Aceh, sekaligus siswa SMA Negeri 13 Banda Aceh. Nah, Taman Pro 2 dalam dialog ini juga Dr. Mutia menekankan pentingnya peran perempuan dalam kegiatan donor darah. Dan menurutnya masih banyak perempuan di Banda Aceh yang ragu untuk donor karena takut dan kurangnya informasi terkait kesehatan. Padahal Taman Pro 2, donor darah itu sangat bermanfaat ya, nggak hanya untuk penerima tapi juga untuk kesehatan pendonor. Nah, itu sendiri kuncinya ada pada gaya hidup sehat dan memastikan kadar HB tetap terjaga. Jadi masih ada juga yang takut gitu ya. Nah, Citriska Maulidia, beliau adalah perwakilan generasi muda, itu menyampaikan bahwa Forum Remaja atau PMI aktif mengajak teman sebaya untuk peduli terhadap sesama melalui donor darah. Jadi kalau misalnya kamu masih takut-takut Taman Pro 2, mungkin kamu bisa konsultasi sama dokter atau ada teman-teman kamu yang dokter atau sepupu kamu atau siapa gitu, atau mungkin kamu lagi cek kesehatan, coba aja konsultasikan ya. Pasti kamu kadang-kadang pengen tapi rasa takutnya yang buat mundur gitu kan. Oke, teman Pro 2, tetap terus stay tune di Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produe semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produe RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Produe, kamu tahu nggak? Nggak tahu ya, belum dikasih tahu. Generasi muda Aceh hidupkan kembali permainan tradisional. Komunitas Aceh Bermain berupaya menghidupkan kembali permainan tradisional di tengah perubahan pola bermain anak pada era digital. Kegiatan ini dilakukan melalui permainan sederhana yang mengedepankan interaksi dan juga kebersamaan. Nah, teman Produe, di sini ada founder Aceh Bermain ya, yaitu ada Halir Razaki, SE. Nah, beliau mengatakan komunitasnya itu sudah memainkan sejumlah permainan tradisional sejak berdiri sekitar 2,5 bulan. Wah, masih baru sekali ya, Masya Allah. Nah, sejauh ini teman Produe, permainan yang sudah dimainkan itu ada lompat karung, kayak lompat 17-an. Terus ada sendok lereng, ada petak umpet. Nah, kalau di zaman aku dulu namanya bukan petak umpet, main sembunyi-sembunyian. Pernah main sembunyi-sembunyian enggak ya teman Produe? Nah, jadi menurut si Abang Halir ini juga, sejumlah permainan itu memiliki nama berbeda di berbagai daerah. Jadi walaupun cara bermainnya itu sama gitu ya, serupa ya kan. Nah, kalau mungkin di Aceh kita bilangnya lempar sendal, atau mungkin kalau di luar daerah ada yang bilang pecah piring. Nah, itu sama aja. Nah, dia menyebutkan permainan tradisional ini juga semakin jarang dimainkan sehingga perlu kembali diperkenalkan kepada masyarakat. Kemarahan hatiku. Nah, ide bagus ya teman Produe, sangat-sangat bagus. Dan kayaknya kalau dibikin, benar-benar dibikin ya, diterapkan di sekolah-sekolah gitu ya kan, kayaknya lebih akan asik lagi teman Produe. Terus juga lebih viral nantinya. Ada permainan yang tradisional terus dibikin, dibuat di media sosial, kayak diviralkan. Aku yakin permainan-permainan itu akan menjadi permainan yang paling disukai anak-anak, apalagi zaman sekarang. Tapi nggak tahu juga ya. Semoga aja yang baru menghidupkan kembali permainan tradisional baru 2,5 bulan. Nah, kedepannya bisa mengajak anak-anak Aceh, khususnya anak-anak kota Banda Aceh, bisa mengenal kembali permainan tradisional dan banyak sekali permainannya, oke? Okay? Selamat pagi menjelang siang teman Produe semua. Tetap terus stay tune di Produe RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Terbaik kamu.
4: Produe FM.

selamat siang teman produser semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di produser Banda Aceh, teman terbaik kamu. Satu single bersama BCL, wanita terbahagia. Semoga aja kita para-para wanita semuanya menjadi wanita terbahagia. Kalau gak bahagia gimana Ika, pura-pura bahagia aja. Karena katanya kalau kita pura-pura bahagia, nanti suatu saat kita akan bahagia beneran. Amin. Oke, teman produser udah di jam 10 pagi ya, 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, 1 menit lagi udah jam 10. Itu artinya aku harus pamit undur dari ruang dengar kamu semuanya. Aku mohon maaf kalau banyak kesalahan dan juga kesilapan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Oke, thank you semuanya, mohon maaf kalau banyak salah. Sekali lagi, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sial, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 bersama aku Salsa di edisi hari ini ya, Selasa 15 September 2026. Kita awali dari Zookeeper Watch Me, ya, di playlist kita teman Pro 2 di santai siang ini. Sampai pukul 3 nanti bakalan terus Salsa temani kamu ya. Boleh banget buat request lagu sampai jam 12 siang, oke? Okay?

Cuman berdua kalau hati lagi hancur, tapi hidup tetap harus berjalan. Ingat kata Kak Taylor Swift nih, I can do it with a broken heart. Jalani harimu tapi jangan pura-pura gak terluka. Setuju sih ya teman perdua. Kadang-kadang kita denial kayak lagi gak nyaman ya kan, lagi aduh broken heartnya luar biasa gitu ya. Tapi ya dijalani tetap, tapi jangan pura-pura gak terluka. Tapi ngomongin Taylor Swift nih ya teman perdua, tahu nggak sih kalau Taylor Swift ini mendapat penghormatan unik dari dunia sains. Jadi rada unik juga ya. Kita tahu Taylor Swift itu penyanyi teman perdua. Nah tapi kali ini ya malah Taylor Swift mendapat penghormatan unik dari dunia sains setelah namanya digunakan sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Ada-ada aja sih, tapi pasti penasaran kan? Oke teman berdua, setelah lagu ini kita lanjut ya.

Melansir dari Variety, teman Pradua, penemuan yang dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics ya, and Evolution pada 9 September 2026, penelitian ini mengungkap ada 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon shrub di Australia. Jadi Taylor Swift ini memang mendapatkan penghormatan unik ya dari dunia sains, dan genus yang diberikan itu ya untuk genus serangga yang baru ya teman peradua, namanya Swiftivilus, dan mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Kembali tadi di penemuan yang dipublikasikan dalam jurnal Insect Systematics and Evolution ya, penelitian ini mengungkap ada 12 spesies baru serangga, yang mana dari 12 spesies ini para peneliti menetapkan satu genus baru yaitu bernama Swiftivilus. 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Wah, penggemar Taylor Swift kalau belajar mungkin dengan menghafal nama-nama ini lebih mudah ya, nama-nama genus serangga ini teman berdua. ada 4 spesies yang dinamain ya, ada Swiftivilus taylori, Swiftivilus amator, dan Swiftivilus intrepidus, dan terakhir ya teman berdua ada Swiftivilus potarum. Jadi nama-nama genus hewan ini masing-masing merujuk pada Taylor Swift, Lover, Fearless, dan juga The Torture Parts Department. Tapi bisa gitu ya teman berdua, unik dan kayak baru jadinya.

Dan teman peradua Sarah Schroeder ya, peneliti sekaligus mahasiswa doktoral bidang entomologi di University of California, Riverside, menjadi salah satu penulis penelitian yang menuangkan nama-nama Taylor Swift ya ke genus serangga. Dan ia mengatakan penamaan itu menjadi caranya sebagai penggemar Swift ya untuk menghormati sang musisi. Dan ditemukan juga kemiripan dari serangga ini dengan penampilan khas Taylor Swift, yaitu serangga yang ditemukan memiliki warna kuning pucat dan dengan aksen merah mirip dengan rambut pirang dan lipstik merah khas Taylor Swift.

teman-teman, Broadway spesimen Swifty Phyllos ini dikumpulkan oleh peneliti dari American Museum of Natural History ya, bersama sejumlah peneliti Australia pada tahun 1995 sampai tahun 2004. Dan dari proses pengumpulan ini, mereka memperoleh lebih dari 50.000 spesimen serangga. Dan tahu gak sih teman Broadway, kalau para peneliti memperkirakan masih ada hampir 30 juta spesies serangga yang belum terdokumentasi. Bayangin ya, sebanyak apa jenisnya. Dan genus dari Swifty Phyllos ini menjadi bagian dari keluarga Myridae, salah satu kelompok terbesar dalam jenis serangga. Oke teman Broadway, masuk request dari Kak Lara ya. Request lagu Semi Simorangkir seperti biasa, judulnya Kesedihanku.

dan penamaan serangga atau ya dengan tokoh seseorang ya, ini bukan pertama kalinya juga teman Pradua. Dan penghormatan melalui penamaan spesies bukan hal baru bagi para ilmuwan dari University of California, khususnya ya Riverside pada tahun 2022. Bahkan peneliti dari universitas ini menamai spesies nematoda pemakan tarantula dengan Tarantobellus Jeff Daniels sebagai penghormatan pada aktor Jeff Daniels. Nama ini terinspirasi dari karakter Daniels dalam film Arachnophobia ya. Arachnophobia yang dirilis pada tahun 1990, dan Daniels ini pada saat itu menyambut penamaan ini dengan mengatakan bahwa penghormatan dari para ilmuwan parasitologi membuatnya merasa tersanjung. Gimana kalau kamu teman Pradua, ada nggak cita-cita pengen namanya juga masuk ke dalam genus serangga? Berdiri.

Itu dia teman berdua, Calvin Joshua, Tak Sanggup Lagi. Dan di playlist selanjutnya seperti requestnya Kaminase teman berdua, ya, ada Sumpah Mati by Selena Grace featuring Andi Rianto.

Informasi satu ini ngingetin aku sama talkshow kemarin bareng Bang Lupi, teman pro 2 dari WCD Aceh. Yang mana kita tuh sempat ngebahas ya gimana orang-orang sekarang tuh kayak berwisata atau bahkan kayak hiking ke gunung gitu. Itu nyampah banget teman pro 2 dan kayak apa ya? Punya harapan banget kepada masyarakat tuh kalau mau kemana-mana ya walaupun itu kayak tempatnya nggak rame ya kan, usahakan buang sampahnya tuh juga pada tempatnya, ataupun kalau nggak ada tempat sampahnya ya di keep dulu ya, disimpan dulu, ntar kalau ketemu tempat sampah ya baru dibuang.

Informasi kali ini ada belasan pendaki gabungan Mapala Loser dan aktivis pencinta lingkungan yang membersihkan sampah di jalur pendakian Gunung Selawah di Kabupaten Aceh Besar. Every single day, and I just wanna tell you I am. So honey now. Dan aksi bersih-bersih ini ya sebagai wujud kepedulian agar jalur pendakian Gunung Selawah benar-benar bebas sampah.

yang dikumpulkan dalam bentuk sampah-sampah yang dikumpulkan ini tergantung berbagai jenis juga ya teman Purwedu, ada yang dari plastik dan juga kaleng yang sebagian bekas bungkusan makan ringan dan juga botol air mineral. Sayang banget karena sampah-sampah ini dibuang sembarangan ya sama masyarakat yang mendaki Gunung Selawah. Don't play the strings the same way. Ayo dong teman Pro 2, kita harus lebih peduli lagi ya, apalagi kalau mau healing ya kan, cuman untuk menghilangkan stres malah membuat lingkungan lebih stres lagi dengan kita buang sampah.

0: Teman Pro 2, film horor Malaysia Indonesia, yaitu Kadam, menggelar gala primer di CGV Grand Indonesia. Ini kolaborasi yang seru ya, bisa dibilang Teman Pro 2. Bayangin aja film horor Malaysia Indonesia, kira-kira gimana ya isi filmnya?
1: Seperti tak temukan.
0: Jadi film Kadam ini merupakan kolaborasi rumah produksi Malaysia, Red Communications, dan Comet Productions dengan Magma Entertainment dan VMS Studio dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Syamil Otman dengan naskah yang ditulis oleh Fariza Azlina.

0: Nah, cerita sedikit teman peradua dari film Kadam ini yang mengangkat folklore kepercayaan Saka di Malaysia ya, yang ceritanya menghadirkan sosok Kadam sebagai entitas warisan gaib yang dapat berbalik menguasai manusia. Dan dalam film ini, sosok yang semula dianggap sebagai penjaga justru menjadi sumber teror. Entitas ini memberontak, mengambil wujud pemiliknya, dan berusaha menguasai seluruh kehidupannya.
1: Sejauh
0: dan sebelum dipasarkan di Indonesia, film ini sudah lebih dulu tayang ya di Malaysia sejak tanggal 11 Juni 2026. Dan film ini dilaporkan meraih pendapatan box office lebih dari 1,3 juta dolar Amerika Serikat. Film ini juga sudah diputar di Kamboja dan juga Singapura. Sementara penayangan di Hong Kong dan Macau dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Selamat siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Di siang ini masih dengan aku Salsa ya. Anyway teman Pradua, setuju gak sih kalau anak rantau itu emang harus dipaksa ya? Kadang ya entah itu nyuci sendiri, masak ya kan teman Pradua. Walaupun ada juga yang yaudah di laundry atau beli makanan.
1: Setelah pagi.
0: Tapi kayak kalau anak rantau itu bertempur dengan bertempur nggak tuh udah kayak medan perang aja ya. Tapi emang kalau jauh dari keluarga emang apa-apa tuh harus sendiri teman Pradua, terutama menjaga kesehatan.
1: Akan kutunjukkan padamu cinta bisa berakhir.
0: Tapi based on your experience teman Pradua, gimana kalau kamu tuh merantau kira-kira sejauh ini ya udah bisa masak berapa menu tuh?
1: Aku berjanji.
0: Jadi sebenarnya bukan alasan juga ya kalau anak rantau itu nggak bisa berekspresi buat masak sesuatu yang baru atau ya cuman sekedar beli aja. Tapi kayak di TikTok tuh aku ngelihat anak-anak rantau sekarang tuh kreatif banget teman Pradua. Jadi masak makanan yang sehat, bergizi, ya kan murah juga dan hemat, itu tuh ternyata banyak menu yang bisa dicoba.

sebenarnya kalau mau masak nggak mesti harus merantau dulu ya teman berdua, bahkan kalau mau tinggal sama orang tua juga ya sambil bantu-bantu di dapur ya kan. Ya udah, di situ langsung dipantau sama emak ya biasa ya. Adaku, alright teman berdua, di playlist kita selanjutnya ini ada Leodra featuring Afghan. Ada

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banyak cara juga ya teman perdua kalau kamu di rantau gitu dan pengen hidup sehat, makanan yang sehat juga dan apa ya, hemat ya paling penting mungkin. Suka nontonin TikToknya Bapak Budi Gunadi Sadikin loh teman perdua. Ya beliau ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya. Banyak banget insight dan juga ilmu yang beliau kontenin di TikToknya. Dan sadarin kita juga ya teman perdua, ayo mulai olahraga, makan makanan yang sehat, terus ya pokoknya kesehatan-kesehatan yang harusnya anak muda nih lebih semangat ya, gimana ya cara bilangnya ya teman perdua. Tapi pokoknya Bapak ini best banget ya mengedukasi anak-anak muda itu untuk lebih punya lifestyle yang sehat. Makanan kekinian memang menggiurkan ya teman peradua, amat sangat menggiurkan. Tapi kalau kita mau ambil sehatnya ya teman peradua, ya effort lah untuk diri kita sendiri. Investasi jangka panjang ini ya.

0: Nah, kamu teman berdua suka juga nggak ngikutin ya isi-isi berita atau di sosial media video-video yang ngasih resep makanan sehat atau pola hidup sehat, lifestyle yang sehat juga.
1: Feel small again, same old story. Don't you call again, I'm not sorry.

0: Udah ngomongin soal makanan kuliner khususnya ya teman Perhadua, pasti banyak banget yang pengen dicobain. Nah kali ini Bupati Aceh Selatan Mirwan ya mengapresiasi tim kabupaten yang menyajikan kuah singke baksi muling kuliner khas Kulon Raya pada Aceh Culinary Festival 2026 yang mampu meraih juara kedua.
1: Tempat ini tapi ku
0: jadi dari Bupati Aceh Selatan sendiri mengapresiasi ya kuliner khas Kulon Raya yang meraih juara ini di ACF.

0: Dan for your information, kemarin banget ya penutupannya Teman Pola 2 Aceh Culinary Festival yang digelar di Taman Sultanah Safiatuddin, Kota Banda Aceh, dari tanggal 11 sampai 14 September. Dan festival ini menghadirkan kuliner atau makanan khas dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh loh.
1: Mata indah, persis seperti
0: di tiap kabupaten aja udah pasti punya ciri khas masing-masing dan pengen rasain juga. Dan dalam festival ini Kabupaten Aceh Selatan ya tampil tidak sekedar membawa makanan khas daerah aja, tapi juga menyuguhkan cerita tentang kekayaan budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan kuliner aja ya punya sejarahnya, Teman Pradua.

Biasanya kalau orang melamun itu banyak pikiran gak sih teman berdua? Atau memang dia ngantuk aja tuh jadi melamun dulu? Nah kayak Bapak Purbaya ini ya, aduh lagi viral-viralnya juga ya. Tapi maksudnya karena beliau juga orangnya asik ya teman berdua. Jadi kalau diwawancara tuh ya nyambung-nyambung aja gitu. Kayak pernyataan dia bilang dia mau mancing sambil melamun terus mikirin kenapa ya saya dipecat. Dan memang benar teman berdua Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini ya di reshuffle ya teman berdua. Dan beliau sendiri bilang pengen mancing di belakang rumahnya setelah tak menjabat sebagai bendahara negara. Wahai kau bunga hatiku menanti dirimu. Tapi enak juga ya kalau di rumah, di belakang rumah itu ada kolam ikan teman berdua. Apalagi nih berkebun, ibaratnya punya pangan tersendiri. Jadi mau refreshing ya udah ke belakang rumah aja. Tapi memang Bapak Purbaya ini pun jawabnya sambil bergurau ya. Gak seserius itu kok teman berdua. Kalau kamu kalau melamun biasanya apa yang dipikirin nih?

bersama ini Sal Priyadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu menutup kebersamaan kita di santai siang ini bersama aku Salsa teman Pradua. Terima kasih banyak sudah hadir ya, sudah menyimak di 92,6 FM. Selanjutnya akan ada Rahmat yang mengisi ruang dengar kamu teman Pradua ya. Tetap di 92,6 FM teman terbaik kamu. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 di manapun Anda berada. Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana sore kamu hingga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar kamu sore hari ini, teman Pro2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bisa menikmati suasana sore bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Untuk kami yang masih menjalani aktivitasnya, teman Pro2 tetap semangat menjalani aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kamu menyenangkan. Dan nantinya, seperti biasanya, kami akan menemani suasana sore kamu dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual yang pastinya mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana sore kita lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat. Dan juga untuk kamu mungkin yang memonitor siaran kami, masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan coba kami temani dulu ya, teman Pro2, ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana sore kita semua. Dari Jakarta diberitakan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan alasan pemecatan dirinya dari Menteri Keuangan. Purbaya mengakui pencopotan jabatan ini tak lepas dari perombakan pejabat yang dilakukan belum lama ini. Purbaya menyebut alasan lainnya karena merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto saat ditanya apakah ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya selama memimpin. Purbaya menyebut kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dan di sisi lain terkait status pegawai yang dilantik, Purbaya menilai surat keputusan Menteri Keuangan seharusnya masih berlaku tapi bisa diubah lagi. Sebelumnya perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari Kamis 10 September 2026 yang lalu oleh Purbaya, perombakan terjadi pada pejabat pemimpin tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pada unit organisasi non-eskalon Kemenkyu. Kebanyakan perombakan di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Kala itu Purbaya mengatakan perubahan jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kemenkyu yang lebih adaptif dan semakin baik. Banyak pihak yang menyebutkan perombakan ratusan pejabat itu jadi salah satu masalah yang membuat posisi Purbaya digantikan Suhasil. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda mengenai polemik yang terjadi beberapa hari ini ya atas pergantian Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dengan Suhasil, dan mudah-mudahan saja dengan pelantikan Menteri Keuangan baru ini bisa menjadi Indonesia lebih baik ke depan dan bisa ada perubahan di era pergantian ini. Dan nantinya juga kita akan hadirkan info-info yang menarik lainnya Teman Pro 2 yang pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Firma Pro 2 di manapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break lu sejenak ya. Dan saat ini mengantar kita pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan asar untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

92,6 MHz program A2 dari Banda Aceh. Beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu dan mengantar kita pada pukul 16:08 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi cuaca saat ini di Banda Aceh sudah dimulai diguyur hujan ya, lumayan deras ya, sedang, kategori sedang. Dan mudah-mudahan saja dengan turunnya keberkahan di sore hari ini tidak menghalangi segala aktivitas yang kita jalani juga ya. Dan juga untuk kamu mungkin yang baru pulang dari tempat kamu beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dan fokus mengendarai kendaraannya karena sedikit jalan licin ya. Dan semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2 kami temani kembali dengan info-info aktual. Kali ini kita hadirkan info dari dunia selebritis. Seperti diberitakan, Andre Taulani buka suara soal rencana pernikahan dengan Amanda Rigby. Kebahagiaan terasa dari jawaban Andre Taulani. Mantan vokalis Stinky yang sudah mengajukan surat rekomendasi nikah dari kantor urusan agama Ciputat Timur. Surat rekomendasi ditujukan ke KUA Kebayoran Baru melalui sistem informasi manajemen nikah Kementerian Agama. Soal alasan memilih Amanda Rigby, Andre Taulani juga semula memberikan jawaban nih yang enggak begitu serius ya. Tetapi teman Pro 2, Andre kemudian menyebutkan beberapa sifat Amanda yang membuatnya semakin yakin. Menurutnya Amanda merupakan sosok calon istri yang mendapatkan doa dan restu dari orang-orang terdekat ya. Andre percaya doa baik dari orang-orang di sekitarnya memberikan energi positif untuk rencana pernikahannya. Dan kabar bahagia tersebut, meski kabar pernikahannya semakin ramai diperbincangkan, Andre masih belum tahu, belum mau membeberkan detail mengenai persiapan hari bahagia itu, termasuk juga soal waktu dan konsep pernikahannya. Pada Maret 2026, Amanda Rigby sempat menjawab soal kerap dijodoh-jodohkan dengan Andre Taulani. Amanda mengaku santai dan gak mau terlalu menanggapinya. Dan teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja momen prosesi kebahagiaan ini bisa secepatnya dijalani ya. Dan semoga Andre Taulani nanti bisa mendapatkan sosok teman hidup yang baik dan lebih sempurna ke depan. Dan teman Pro 2, nanti kita akan hadirkan info-info yang menarik lainnya ya. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, lagu-lagu hiburan kami temani kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program Madu Era di Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan mengantar kita pada pukul 16.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat ya. Lagu-lagu hiburan masih kami temani, teman Pro 2, suasana sore kamu. Dan untuk kamu juga yang masih memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Tetap bersama kami di program Madu Era di Banda Aceh 92,6 MHz.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, tema Pro 2 lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai sore hari ini, semoga suasana santai kita menyenangkan. Lagu-lagu hiburan masih kami temani teman Pro 2, suasana sore kita semua. Dan untuk Anda yang baru pulang dari tempat Anda beraktivitas, semoga selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Tema Pro 2 dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break terus jenak. Tiba waktu kami kumandangi seruan ajan maghrib ya, untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, segala puji kita kepada Allah yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, dan kepada ulama-ulama uzzamani. Kata-kata ketaziman kepada abuna kita, imam besar Masjid Raya Baitul Rahman, walaupun beliau tidak hadir bersama kita, namun yakin dan percayalah doa dan restu beliau selalu menyertai kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, buru-buru orang silon, pada kesempatan yang sangat singkat ini Al-Fakir ingin mengajak untuk membahas satu masalah tentang pengobatan kita melalui wudu dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan al-wudu'u syadrul iman. Wudu itu sebahagian daripada iman. Terus Rasulullah juga mengatakan bunyad dinu ala nadhafah, dibina agama ini di atas kebersihan. Kebersihan sangat penting dalam Islam. Kebersihan nomor satu di dalam syariah kita agama Islam. Walaupun kadang-kadang sekarang identik kepada orang kafir, kadang-kadang kita orang Islam kadang-kadang lebih dikatakan meruh, bukan meruh karena tidak tahu dasar Islam. Padahal orang Islam sebenarnya orang yang paling bersih daripada agama-agama yang lain. Dalam ilmu fikah, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kebersihan juga nomor satu. Dalam ilmu fikah, kebersihan bahagian daripada iman. Artinya keimanan kita diakui kalau kita punya kebersihan. Kalau tidak ada kebersihan, kita mengaku orang yang beriman, maka belum dalam kategori orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu menurut Rasulullah itu pasti ada kebersihannya. Maka kata Nabi juga, miftahus salah tahurun, kunci salat itu bersuci. Kalau kita tidak mau bersuci, maka kita belum salat. Sebelum salat, kita harus mengerti bagaimana cara bersuci yang baik. Maka dalam Islam mengajarkan kita untuk belajar bagaimana berwudu yang baik. Karena berwudu yang baik bisa membantu menjaga kesehatan. Sangat membantu. Yang pertama, waktu kita berwudu pasti kita menyuci tangan. Menyuci tangan yang dalam ilmu medis lagi-lagi kewajib. Bahkan karena kebersihan tangan sangat penting. Maka dalam Islam menyucikan tangan itu sehari semalam 5 kali. Selain kotor dengan lain, andai tidak ada yang kotor dengan lain, maka kewajiban menyuci tangan 5 kali sehari semalam, yaitu dengan cara berwudu. Kenapa harus mencuci tangan? Karena dalam Islam mencuci tangan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dan debu di kulit. Menurut Dr. Muhammad Arun Paseh, beliau pakar ilmu kulit, mengatakan kulit kita adalah pelindung tubuh kita untuk mendeteksi virus-virus, perasaan, dan tekanan-tekanan. Maka kulit ini sangat penting untuk dijaga. Dalam Islam, kita selalu menjaga yang berhadapan dengan aktivitas hari-hari. Contoh tangan, muka kita, kepala, kaki, telinga, itu menyangkut dengan aktivitas yang bahagian terbuka. Dalam Islam, yang terbuka itu biasanya kena virus, kena debu, kena kuman. Apalagi kuman yang menyangkut dengan kuku kita. Kuku yang tidak bersih, maka di kuku tersebut terdapat cacing pita. Menurut ahli kedoktoran, cacing pita 0,5 sampai 1 mm. Begitu kecilnya yang bersarang di kulit kita dan di bawah kuku. Maka kewajiban kita untuk membersihkan di bawah kuku. Kuku yang bersih membantu untuk hidup kita bersih. Kalau mau makan, kalau tangan kita kotor, maka yang kita makan juga kotor. Maka dalam Islam, bersih tangan dulu. Berwudu, tangan juga dulu dibersihkan. Karena di saat kita membersihkan tangan, berarti kita sudah bersih satu kesehatan tangan kita. Setelah bersihnya tangan, kita berkumur-kumur dengan cara mengambil air dengan tangan kita. Terus mengumur-kumur, berkumur-kumur, mutmadah, menyebut bahasa kitab. Berkumur-kumur, sebelum berkumur-kumur kita dianjurkan bersiwak. Pakai 3 ego. Bersiwak membantu membersihkan plak-plak yang ada pada gizi, pada gigi kita, yang menyebabkan bau mulut kalau kita tidak mau membersihkan gigi. Dan menurut medis, orang yang giginya penuh dengan karang bisa menghambatkan peredaran darah ke otak. Darah han lancar u otak gara-gara ego watanyo mekareung. Maka dalam Islam, bersiwak, sikat gigi itu sunnah muakkad. sangat dikuatkan. Kalau para nabi, nabi kita Rasulullah, Allah wajibkan bersiwak. Karena faedah bersiwak itu sangat banyak. Salah satunya untuk bau mulut kita wangi. Bersiwak juga menghilangkan kuman-kuman di mulut. Bersiwak itu bisa membantu punggung kita tidak mudah pikun, han bagah tuo, han bagah bungkuk. Itu penyebab salah satunya katuha. Sudah tua bisa menyebabkan bungkuk. Karena dengan berkat siwak itu han bisa menyebabkan bungkuk waktu tua kita. Watet tuha katanya han bagah bungkuk. Ya, nyen faedah katanya bersiwak. Dan pada suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh para sahabat pada masa khalifah beliau untuk berperang fi sabilillah. Namun waktu kembali pasukan Islam dalam peperangan, orang Islam mendapat kekalahan. Terus Sayyidina Umar bertanya, wahai sahabatku, adakah kamu membawa siwak, membawa kayu arak? Maka mereka menjawab, tidak ada. Itulah sebabnya kalian tidak mendapat kemenangan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dalam Islam bersiwak ini sangat penting. Salah satunya kita mendapat kemenangan di atas musuh kita dan ditakuti oleh syaitan. Dan waktu kita mau sakratul maut, Allah mudahkan nyawa kita keluar. Menyegetanyo sering tasikat ego, maka wate meninggai mudah untuk ditubit roh tanyo. Maka sangat membantu untuk keluar roh. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, itu faedah dalam bersiwak. Dan bersiwak tersebut bisa menerangkan mata. Orang yang bersiwak bisa menjernihkan matanya. Glih mata yang menyentak bersiwak. Ya, dan banyak-banyak lagi faedah bersiwak. Kalau Rasulullah mengatakan, salatu ala asri siwaki afdalun min khamsin wa sab'ina salatin bi ghairi siwak. Kata Rasulullah, salat pakai siwak itu lebih baik daripada 75 salat dibanding dengan tidak pakai siwak. Artinya orang yang memakai siwak pahalanya Allah berikan sama seperti 70 salat, 75 salat orang yang salat namun enggak pakai siwak. Satu salat saja dipakai oleh orang yang pakai siwak, pahalanya Allah berikan sama. Begitu pentingnya bersiwak. Jaitat pahala. Makai beda boh-boh syariat Islam. Bek tak pejit-pejit. Ata yang kata dupu tak amalkan. Amalkah sekali. Namun yang harus kita camkan bahwa syaitan paling benci kita memakai siwak. Rata-rata orang yang pakai siwak bagah gedeh. Sebenarnya bukan hilang, tapi kita dilupakan oleh syaitan. Karena syaitan paling benci kita memakai siwak. Sehingga pek lejuh terbagah lam masjidnya badundro na yang pakai siwak. Jek bilir. Padahal itu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah waktu berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, waktu menerima wahyu, Rasulullah menyuruh oleh malaikat Jibril untuk bersiwak dulu. Jika ego boleh, ya bersiwak. Tiap-tiap berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasulullah disuruh untuk bersiwak. Sehingga kata Rasulullah pada para sahabat, seolah-olah gigi saya mau rontok. Begitu seringnya Rasulullah disuruh oleh malaikat untuk menggosok gigi. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah, pentingnya ketika bersiwak dan menciarkannya siwak dan tapurno siwak kepada anak-anak kita. Seterusnya, faedah secara filosofi dan medis dalam berwudu, istimsyak, setelah berkumur-kumur mengeluarkan air dalam mulut, menghilangkan kotoran-kotoran dalam mulut, membantu hilangnya penyakit dalam kerongkongan. Gara-gara getanyo taburudu, tabur kumur-kumur, mutmadah, itu membantu kita han amandel. Banyak membantu. Dan seterusnya istimsya membantu getanyo tidak kena polip. Membantu hang kenang polip. Karena istimsya kita hirup dan geyurugi, geyutari dengan kelingking kita. Ya, kelingking geyurugi. Terus dikeluarkan. Ya. Secara filosofi itu mengeluarkan dosa dari hidung. Kalau dari mulut, Allah keluarkan dosa kita, dosa mengupat. Dosa berbicara yang tidak pantas. Berbicara yang tidak senonoh. Dengan kita berkumur-kumur, Allah hilangkan dosa mulut. Terus Allah menyuruh kita untuk mencuci muka. Mencuci muka dalam Islam itu fardu wajib, kewajiban. Menyu orang Aceh nekun fardu putakun, orang Aceh dua tu put basah, so yang hantu pe bit bui pe birah nyam orang Aceh ke dua tu put basah, menyu so yang hantu pe bit bui pe birah. Itu kata-kata yang memang menyakitkan tapi sangat penting. Dua tu yaitu niat dan tertib. Basah tu muka ule jaro ule gan kaki. Muka, tangan, kepala, kaki itu basah. Maka sangat penting untuk kita jaga dalam berwudu. Muka untuk menghilangkan dosa muka. Dan muka ini sering diidentikkan dengan jiwa seseorang. Getanyo mengitakalan terhadap orang, bak muka leh. Maka dalam Islam muka itu sangat dijaga, malah diwajibkan dalam berwudu mencuci muka. Sehari semalam kita cuci muka 5 kali, secara otomatis muka kita bersih daripada debu dan kotoran. Seterusnya kita mencuci tangan. Tangan ini wajib dicuci, karena tangan selalu bergerak dan melakukan aktivitas di luar rumah. Kapasti kita bertemu dengan najis. Kapasti kita bertemu dengan debu-debu. Kapasti kita bertemu dengan bermacam aktivitas hari-hari. Dalam Islam wajib mencuci sampai lewat siku. Batas siku, tapi wajib. Wajib lebih untuk mengat sempurna wajib. Terus Allah ampunkan dosa, dosa tangan kita, dosa tangan yang jahat kita kepada Allah, Allah ampunkan dosa. Setelah tangan kita mencuci kepala. Orang yang mencuci kepala bisa meredamkan panasnya kepala, apalagi lebih nyus uum tak keadaan. Ya Amban, maka sunnahlah kita mencuci seluruh kepala. Yang wajib sebahagian, tapi sunnah menyucikan seluruh kepala. Ya, kalau mazhabnya Imam Syafi'i, mencuci semua kepala itu sunnah. Sunnah wajib cuma sebahagian kepala. Terus mencuci kaki. Mencuci kaki nyentih penting cit. Kadang-kadang ada kuku kaki yang kamu cadok menanggu. Uke kaki nyen wajib dipotong. Kuku yang tidak masuk air waktu dicuci kaki wajib dipotong. Karena di bawah kuku masih ada yang tidak kena air, wajib dipotong supaya kena air semua pada kaki kita. Dan wajib menjilat-jilat. Menjilat-jilat artinya ya, dengan tangan kita yang kelingking, anak jaro rokwi untuk ta jilat-jilat di kaki supaya mengat kenang di bawah kaki. Ya, man. Faedahnya kaki kita bersih, jauh daripada kotoran-kotoran, dan membantu kaki kita jauh daripada penyakit. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam Islam berwudu itu mengampunkan dosa. Allah ampunkan dosa orang yang memperoleh wudu yang doi perleh kesehatan, maka wajib belajar berwudu dengan baik. Ya, karena wudu itu menjadi obat bagi kita untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kulit kita. Seterusnya dalam salat sebenarnya juga obat. Dalam sembahyang nyok ubatit. Putra teman, dalam Islamnya sembahyang jid ku ubat sebenarnya cukup banyak. Dari gerakannya, dari bacaannya, rukun qauli, rukun fi'li, itu semuanya jadi obat. Sebenarnya Islam itu menyuruh umatnya untuk kebaikan dirinya, bukan untuk Allah, untuk diri kita. Ya, kebaikan untuk diri kita, untuk manfaatnya untuk diri kita. Waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelum takbiratul ihram, kita harus siap-siap dulu untuk salat. Orang yang ingin salatnya khusyuk, dia harus tahu dulu apa manfaat salat. Untuk siapa salat itu? Bagaimana cara salat yang benar? Bagaimana cara salat yang khusyuk? Bagaimana cara salat yang nikmat? Dia persiapkan diri dulu sebelum salat. Waktu salat tiba, dia sudah siap. Hanali yak pikir ke kaming hanewo, hana pikir ke buga newo lom, hana. Tapi terus mempersiapkan diri untuk kita menghadap Allah. Waktu dibagi tiga, ada waktu istirahat, ada waktu muamalat, atau ada waktu ibadat. Malam waktu istirahat. Kita punya waktu 24 jam. Dibagi 3 berarti 8 jam, 8 jam. Istirahat 8 jam, muamalat ataupun harkat 8 jam, ibadat 8 jam. Sekarang jadi pertanyaan, berapa jam kita sehari semalam beribadat? Itu jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita kurang, berarti kita korupsi waktu duduk diri kita. Leharkan, kenhanjut. Tapi ibadat itu nomor satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Yang penting katanya. Kadang-kadang katanya hendak sadar lali aju-aju dengan harta katanya. Kan hanjit boleh. Boleh silakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ada waktu yang harus disisihkan untuk beribadat. Ada waktu yang disisihkan untuk istirahat. Bekle dah berajuk dalam sembahyang menteng na duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Dalam sembahyang ada duduk yang namanya duduk istirahat. Apalagi di luar sembahyang. Maka dalam Islam solatnya wajib. Allah paling benci kepada orang-orang yang meninggal salat tiada uzur. Sehingga Rasulullah juga pernah berkata, "Bainana wa bainal munafiqun, munafiqin syuhudul atamah was-subhi la yastati'una huma." Kata Rasulullah, yang membedakan orang munafik dan kita itu orang salat isya dan salat subuh dalam berjamaah. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah berat kadang. Le maghrib katengut hana mempok berjamaah. Maka kata Rasulullah, yang membedakan kita dengan orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena orang munafik itu tidak sanggup untuk berjamaah salat isya dan tidak sanggup untuk berjamaah salat subuh. Maka menyegatanya bejek ke orang munafik, jamaah, jamaah isya, jamaah subuh. Yang baik-baik tinggal pergi pakai ajak masjid, masak masjid cukup raya han punuh orang di masjid Malay dia, orang Aceh, karakter Aceh Malay dia, Malay bak dunia. Orang Aceh itu jayanya karena syariat Islam, jayanya dengan ilmu pengetahuan. Kan hanjut jajuk jip kopi, kan hanjut geyu wajit. Tapi ada waktunya kita mengopi, ada waktunya kita mengaji. Sekarang kita ngopi, ngaji perkara iman, ngopi juga. Maka dalam Islam harus mengerti bagaimana tata salat. Kenapa orang tidak mau salat? Karena tidak tahu hikmah di balik salatnya. Hang rupu pu faedah sembahyang, hang rupu. Kepulih datang mayang. Hei mentang. Yang bagi orang-orang yang malas dalam solat. Maka harus kita ketahui bahawa dalam gerakan solat itu banyak obatnya. Salah satunya berfaedah membantu konsentrasi. Waktu kita takbir, kita harus tahu bahawa kita ini hamba Allah. Waktu kita takbir, Allahu Akbar, kita mengesahkan Allah, membesarkan Allah. Orang yang salat itu merendahkan diri, menye kagak berendah drognya, kah pasti gadah sifat sombong. Nyokuh sifat sombongnya yang bahaya dalam hudip gedanya. Sifat sombong ini lah yang membuat kita tidak mau mengaji. Ya berat gara-gara dalam hati Allah kajit roh ku, Allah kamu form roh ku, kajarong roko kagurupuyan. Seolah-olah kita paham, semua dah paham. Padahal duduk hanya debu. Nyan harus paham kita. Ya, maka penting tadi kita nyu pegadah sifat sombong. Kibancara dalam takbir itu kita merendahkan diri kepada Allah. Gadah sifat sombong dalam hati itu juga gadah penyakit. Apa penyakit? Penyakit batin. Penyakit batin itu yang menyebabkan penyakit lahir. Gara-gara sombong timbul penyakit lahir. Maka perlu katanya bah penyakit batin. Bila sering tak salat. Olehnya ni katanya meletakkan tangan kita di atas tangan kiri itu menandakan yang hak dimuliakan wajib dimuliakan. Bukan berarti yang rendah direndahkan kan, tapi itu menunjukkan bahawa tangan kanan itu lebih mulia dengan tangan kiri kalau di segi perbuatan. Tapi bukan maksud hina, tidak, tapi di segi yang tangan kanan kita makan, tangan kiri kita membersihkan, cleaning service. Ya, tapi pada hakikatnya tangan sama. Tapi dalam Islam membedakan supaya baik campur aduk. Ngenyo tak pergelih WC tanya, ngenyo tak pejabu, ampai. Secara tidak langsung, tidak elok, tidak cantik, tidak menjadi manajemen dalam ilmu Islam. Maka dalam tangan pajuhbu bersalaman, melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kanan dan pihak kanan. Maka meletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Waktu kita berdiri ini menegakkan bahu, menegakkan tulang punggung, bisa membantu tulang han bagah bungkuk, membantu saraf-saraf di punggung. Ya, ban. Nyen bagi orang yang ahli terapi paham. Ya, ban. Salat membantu terapi tubuh kita. Alien rukuk bisa membantu katanya tulang punggung, otot han menggapu tuut. Karena sering waktu tua kita terkena pengkapuran di lutut kita, sakit tuut. Sakit tuha, sakit tuut. Maka perbanyaklah solat. InsyaAllah Allah bersihkan penyakit yang namanya pengkapuran di lutut kita. Ya, ban. Nyo yang pegah dalam Islam, maka bersering tak pupuk sembahyang, bersering tak rukuk. Waktu kita rukuk ini disunnah diangkat supaya waktu rukuk menjarangkan perut kita dengan paha kita. Itu menunjukkan untuk menghilangkan penyakit hernia, untuk mengagadah penyakit hernia. Tarik nafas, rukuk dengan sempurna, ya, bagaikan papan yang rata. Mio waktu taruku itu membantu penyakit hernia. Setelah itu sujud juga membantu peredaran darah kita yang membeku. Sekarang ada pelatihan agar otak kita mengalir darah yang sempurna. Disuruh dengan bersujud, ada pelatihan-pelatihan disuruh sujud untuk terapi sakit kepala. Dalam Islam sehari 5 kali sudah terapi. Anda payah terapi li, karena terapi dalam gerakan salat yaitu dengan sujud. Maka Rasulullah mengajarkan kita perbanyak sujud, lamakan sujud, bertrip sujud bersujud sunnah. Hamban tumak ninah boleh, tapi untuk mendapatkan obat itu perlu lebih daripada 3 subhanallah. lebih daripada tiga. Tiga sudah cukup. Tapi tiga baik. Subhanallah. Subhanarabbil a'la wa bihamdi. Tiga hampah. Yang tidak akan menjadi obat. Menye perlu berjid ubat, maka kita butuh yang namanya tumak ninah yang sedikit lama. Setelah itu kita duduk antara dua sujud. Waktu kita duduk, kaki kita dilipat anak kaki, jari kaki. Lipat jari kaki, menurut ahli ilmu refleksi, ini membantu mata, membantu sakit kepala. Karena kalau sakit kepala itu ada pada jempol. Waktu kita duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, tahiyat awal, kaki kita jempol kena dengan lantai musalla. Itu membantu refleksi di tubuh kita, membantu refleksi otak kita. Han bagah sakit ulai ya, nyen dengan berkat getanya duduk. Tapi yang benar duduk yang lagi nepegah dalam Islam. Alanya taduk tahiyat tahiyatul akhir, tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat asyhadu an la ilaha illallah mengagungkan Allah, mata kita pada dasarnya di tempat sujud kita lihat, sekarang kita lihat pada telunjuk, di ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka mata kita mengarah kepada di ujung telunjuk. Itu menunjukkan bahwa hati kita, urat telunjuk ini menyatu dengan hati kita. Hati kita yang selalu harus ingat kepada Allah. Maka waktu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita gerakkan, maka mata kita dituju kepada gerakan syahadah. Ha, ini sangat penting untuk menfokus cara beribadah kita kepada Allah. Dan orang yang melihat pada tempat sujud setiap salat, maka Allah mudahkan konsentrasi dengan penuh. Orang yang sembahyang yang ulangi, yang buat bintih, yang gadah konsentrasi. Dalam Islam menyuruh melihat pada tempat sujud satu titik. Sehingga orang-orang kafir pernah melatih anak yang baru belajar, dia disuruh untuk fokus, tidak fokus. Maka dilatihlah dia melihat satu titik tiap hari di dinding. Maka terus dilatih sampai dia mendapat juara kelas. Itu orang kafir. Melatih satu titik di dinding anaknya agar fokus dalam belajar. Maka tiap hari dia latih sehingga dia dapatkan nilai yang baik. Itu orang kafir. Orang Islam memang sudah dilatih dari zaman dulu, masa Rasulullah. Mata kita lihat pada tempat sujud. Melihat pada tempat sujud itu melatih konsentrasi yang kuat. Ini melatih, ini ubat untuk melatih konsentrasi. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan, kuat dalam beribadah, kuat bakmita ilmi, kuat dalam belajar sebanyak-banyaknya, mangat paham ilmu agama, mangat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan masjid katanya berpunuh titip jamaah baik punuh bak orang kopi mendang. Masjid berpunuh sit di Banjara dengan cara ilmu ta'ajak. Fadzakir inna fatiz zikra. Beri penyakit sehingga kita mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Oke, 92,6 Pro FM RRI Band Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2. Ih, senang kali lah aku kalau lagi siaran ya, apalagi di DP4 nih ya. Jangan kalau malam-malam, jaga malam. Aku ngeronda pokoknya malam itu teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa dari hari Senin sampai Jumat kita punya music live chat ya. Dan ini program Pro 2 seluruh Indonesia. Jangan teman Pro 2, untuk malam ini kita kehadiran Arda Hatna ya, di tanggal 15 September 2026. Seperti apa keseruannya, langsung aja kayaknya ya. Kita check it out guys. Ini dia music live chat berdua Arda Hatna. Ini dia guys. Hit music.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026 gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman-teman Rodo di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan sekarang Edit udah gak sendirian ya karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya, pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar.
0: Mm-hmm.
1: Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar enggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya kan.
1: Iya, tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan. Gak ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses itu. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
1: Haruslah.
0: Harus ya.
1: Haruslah.
0: Ya. Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 yes, okay.
0: Wajar ya.
1: Wajar dong.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya itu lagu tentang sebuah keputusan. Iya enggak gitu. Terus featuring sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
1: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
0: Okay.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki gak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 6, 7?
1: 6 ya? 5, 5 berarti.
0: 5 ya berarti 5. Ya 5, mana yang setelah mengerjain tuh banyak banget dapet insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
0: Jadi, okay.
1: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya. I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi. Pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke, oke, oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Oke.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
0: Nah, itu dia. Nah,
1: dari situ langsung das gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi
0: di
1: ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, gitu. Cukup lama juga tuh.
1: Cukup lama. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Itu yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya, apa?
0: Itu dia, bener sih.
1: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Okay.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi, 1+1 bukan 2 kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini.
0: Betul.
1: Nah itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu pakai handphone.
0: Okay.
1: Jadi yang fotoin istri, tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Okay.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Okay.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi enggak lagi berada di ketinggian, enggak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Okay.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih gitu, nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Okay.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Okay.
1: Aku nggak punya uang, sedih banget, mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, nggak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor, ngubungin orang tua nggak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Okay.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuknya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu nggak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja nggak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu. Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow. Wow, oke, oke. Benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos story nih ya.
2: Nyalek
0: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Bercanda. Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah atau mengambil makna banget kah atau enggak sih sebenarnya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa memang salah satunya adalah ya Allah permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan. Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda. Cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih. Oh kesana, oh kesini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan.
1: Betul.
0: Iya kan. Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu,
1: upgrade
0: kan?
1: iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya. Emang.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar.
1: Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja ada kerja juga selain tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya.
1: Ya berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Oh. Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Oh wow. Jadi, waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget terus. kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar,
1: orang
0: benar,
1: Korea
0: benar.
1: Gitu kan lucu kan bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin. Beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu. Iya,
0: bener,
1: aura itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu
1: dia. Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu. Betul, ya. Betul. Wow. Alright.
1: Telepon.
0: Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung semua nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Evaluasi di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Waduh. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul,
1: masih
0: betul.
1: Gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit, bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu. Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya, mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita nggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok iseng.
1: Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar.
1: Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja.

0: Ya lo dikasih tugasnya orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan muncul.
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus.
0: Wow,
1: saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan penyampaiannya gitu.
0: Mm.
1: Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih.
0: Mm.
1: Kalau dulu kan mungkin musik lebih
0: puitis.
1: Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misteri terus sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke lah emang sih.
1: Tulus. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
1: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
1: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes. Katanya. Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
0: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke.
1: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri bahwa dia nggak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising lu kesana lu sini lu. Tanyain dalam diri dalam sepi untuk ini benar nggak? Kalau iya, aku ambil ini keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, iya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke. Mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karyanya juga ada. Tolong di di apa?
0: Ditonton ya.
1: Ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang. Jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Loh sudah selesai?
0: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran
1: dulu jam 12 ya. Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatta tentunya ya. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Arda Hatta di sini.
0: Alright, bye-bye.

92,6 Pro FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini juga lagi mulai hujan lagi teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya disertai petir nih, kalau hujan disertai petir ya, hindari ya berteduh di bawah pohon yang tinggi ya, karena pohon bisa jadi jalur sambaran petir menuju tanah teman Pro 2. Jadi kamu kalau lebih aman tuh berteduh tuh di dalam bangunan atau kendaraan yang tertutup sampai cuaca kembali normal ya teman Pro 2.

Okay, lagu ini aku teringat ini sih Benjamin ya. Tuh memperdua kayak auranya itu ya ya mirip-mirip kayak kayak lagu-lagu berapa sih 60-an gitu lah ya, tapi era-era Benjamin lah tuh memperdua. Oke, itu memperdua, selamat malamku ucapkan buat kamu yang baru tuning di 92.6 Produk PMR di Banda Aceh dan baru mendengarkan suara Ami Jali di sini ya kan. Aku bakal ngasih terus informasi-informasi buat kamu ketahui dan juga lagu-lagu di playlist kita. Oke, kalau tadi ada Deep Deal, jangan terserah. Sekarang ada Deal Lestari, Perahu Kertas. Ini lagu ini ya, lagu Maudy Ayunda tapi di remix sama Deal Lestari. Ngomong-ngomong Maudy Ayunda nanti ya kita bahas ya. Oke, ini dia Deal Lestari, Perahu Kertas.

92,6 FM RRI Beda Cirebon Terbeka, mau buat kamu yang saat ini lagi dengerin radio di mobil ya, sambil mungkin mau jalan-jalan atau mau pulang, tetap utamakan keselamatan, teman berdua ya, karena ada keluarga yang sedang menunggu kamu.

Teman Perdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, tanggal 15 September 2020. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Perdua esok pagi di frekuensi 92.6 FM. Saya Midali, mewakili pekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

sekali walaupun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentu sesaat lagi kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh nanti langsung dalam bersejarah Petraman Kota Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali pada hari yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Allah untuk menuju kepada Allah, yaitu kita melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana Nabi mengatakan al-istighalu bil ilmi afdalu ta'an, berbimbang dengan ilmu adalah ta'an yang paling baik atau yang diprioritaskan. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sampai pada faedah yang kelima, yaitu ada 8 faedah sebagaimana yang diceritakan oleh Hatim Al-Aswam, yaitu murid daripada Syekh Syaqiqul Balkhi, di mana selama menjalani kehidupan dengan gurunya beliau mendapatkan 8 faedah, 8 hikmah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihwal Walad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatul khamisah anni ra'aitun nasa yazummu ba'dahum ba'duhum ba'da wa yaqtabu ba'duhum ba'da wajadtu zalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya fa'alimtu annal qismata kanat minallahi ta'ala fil azali fama hasattu ahadan waraditu biqismatillahi ta'ala. Faedah yang kelima, aku melihat mayoritas manusia itu saling mencela, saling menghasut antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wa yaqtabu, dan mereka itu saling mengupat ghibah. Maka aku mendapatkan daripada demikian itu terjadi saling dengki pada masalah harta dan dalam mencapai popularitas, kemegahan, bahkan dalam ilmu. Sehingga aku berpikir, teringat pada sebuah ayat Allah di mana Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum,
Kami, kata Allah, sudah memberikan posisi masing-masing. Kami telah membagikan bagian masing-masing kehidupan mereka itu dalam hidup di dunia. Artinya Allah sudah memporsi-porsi, sipulan sekian, itu kata Allah. Maka Al-Hatim mengatakan, fa'alimtu, maka saya yakin bahwa pembagian rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam azali, dalam catatan Allah itu sudah ditetapkan. Apapun yang kita lakukan itu yang berlaku tetap sebagaimana ketetapan Allah. Maka aku tidak dengki kepada orang lain, kata Hatim. Tidak dengki kepada orang lain sebagaimana manusia. Waraditu, dan saya senang dengan apa yang diberikan Allah kepada saya pada hari ini. Nah, ini faedah yang kelima. Jadi kita ulang. Di mana Al-Hatim menceritakan ini kepada gurunya, Syaqiqul Balkhi, Syekh Syaqiqul Balkhi. Wahai guru, faedah yang kelima yang saya lihat itu banyak manusia saling mencela. Nah, mencela si A, menjelekkan si B, si B menjelekkan si C.

hidup manusia terjadinya kompetisi yang tidak nyaman, kompetisi pertandingan yang tidak syar'i, yang tidak bersyariat, tidak sesuai dengan agama kita, persaingan yang melahirkan permusuhan, saling mencela antara satu dengan yang lain, tidak senang pada kenikmatan yang didapati oleh orang lain, tidak senang pada jabatan yang sudah diraih oleh orang lain, bahkan tidak rela dia pada posisi yang sudah diberikan oleh Allah pada hari ini. Dia ingin merebut popularitas, menjadi selebritis di dunia, sebagaimana pada Rabu yang lalu, pada faedah yang keempat sudah kita ceritakan. Lalu terjadinya ghibah. Ghibah ini nanti ujungnya kepada penjelekan juga, menjelekkan orang lain, melahirkan, menampakkan aib orang lain. Ghibah, kalau kita melihat kitab Taisrul Khalaq, dalam kitab Khalaq didefinisikan, kalau bahasa kita upah, nah, upah ghibah, menggunjing menggunjing orang lain. Ada itu acara di RCTI, pokoknya kita mengupat, diartikan dengan zikru akhika bima yukrahu, kita mengatakan kepada orang lain bima yukrahu, dengan sesuatu yang dia benci, sesuatu yang dia benci, kalau dia dengar dia benci, walaupun itu nyata. Misalnya begini, kita duduk lewat seorang, dia itu memang sering mencuri dia, dah lewat, saya bilang itu pencuri, memang dia pencuri, itu riba. Kalau dia dengar dia marah. Jadi enggak boleh kita mengatakan orang begitu, enggak boleh. Itu masalah ghibah. Bahkan ghibah ini kan ada yang mengatakan dosa besar karena efeknya itu sangat berat. Orang yang mengupat ghibah, menggosip, acara gosip, gosip itu kan salah satu acara di RCTI, ya? Gosip, gosip. Kita duduk, kita misalnya gosip orang lain, maka seluruh pahala yang ada pada kita ini secara online, ini secara online langsung tertransfer kepada orang yang kita upat. Ini bahaya, sehingga para ulama ada yang mengatakan, kalau kamu ingin mengupat, menggosip, gosiplah orang tuamu atau gurumu, guru kita atau orang tua kita, supaya kita bisa membantu mereka. Pahala yang ada pada kita semuanya kita berikan kepada guru kita atau kepada orang tua kita, bukan kepada lawan kita atau musuh kita. Kalau kita tidak berpahala, kita ngupat orang lain, riba orang lain, kita nggak ada pahala, maka kebaikan, kejahatan, dosa yang ada pada orang yang kita upat itu akan berpindah kepada kita. Kadang yang kita upat itu penzina, minum arak, mencuri, maka segala, semua dosa-dosa itu langsung online ke kita. Masya Allah.

ini bahaya obat riba. Makanya sebagian ulama menggolongkan itu termasuk dalam dosa besar, bahayanya sangat luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu diumpamakan orang yang mengumpah itu ayakula lahma akhi, orang yang makan daging temannya sendiri. Mau apa enggak kita makan daging teman kita sendiri? Bangkai yang paling bau, yang paling jelek adalah bangkai manusia, paling bau. Kita suka apa enggak makan? Tentu benci. Karifa karih tumuhu, lama kurang, kamu benci memakan bangkai manusia itu, bangkai teman kamu sendiri, kamu benci. Tetapi kok malah kamu senang ngupat-ngupat orang? Padahal antara ngupat orang, gosip orang itu, Allah mengumpamakan sama dengan kita makan daging teman sendiri. Fakarihtumuhu, kamu benci. Tapi kok malah pada ngupat itu kamu suka? Itu ada yang mengatakan nyokon ngupat. Ini kita bukan lagi ngupat ya, tapi dia sedang ngupat. Bilang lagi bukan ngupat. Ini dahsyat. Jadi kata Al-Hatim, beliau itu mengatakan banyak manusia yaktabu ba'duhum ba'da, jadi saling menggosip antara sesamanya. Ini diakibatkan efek daripada cinta kepada harta, ingin menjadi orang yang kaya di dunia, ingin punya banyak duit, ingin punya banyak kemegahan, jadi populer, ingin follower yang banyak. Kita melihat di media sosial, karena pemahaman sekarang itu sampai kepada penceramah. Siapa nanti kita lihat penceramah, coba lihat di media sosial, siapa yang followernya yang banyak, itu yang kita undang jadi penceramah. Terserah siapa yang memberi. Jadi nilainya, tolok ukurnya pada itu sekarang. Banyak berlomba-lomba mereka menjadi follower yang banyak. Kita lihat penceramah orang yang kaya, bahasa sekarang yang naik Alphard. Kalau yang naik sepeda motor nggak bagus, jadi macam-macam. Jadi itu nilainya, itu terserah ada nasehatnya apa enggak, itu terserah. Yang penting orang ramai suka, walaupun yang suka itu orang yang tidak paham pada agama. Karena orang bisa, kealiman seseorang itu dinilai oleh orang yang alim, bukan oleh orang yang bodoh. Kita sekarang kealiman, keilmuan seseorang itu dinilai oleh orang yang tidak berilmu. Nah, di sini salah. Orang yang keilmuan seseorang itu tentu dinilai oleh orang berilmu. Bukan dinilai oleh orang tidak berilmu. Misalnya orang yang tidak ilmu mengatakan, waduh si Polen itu pandai sekali, dia banyak ilmunya, pidatonya sangat bagus, ceramahnya sangat bagus. Tetapi dia bukan orang berilmu. Ini salah. Sama juga dengan waliullah. Waliullah itu tidak dikenal kecuali oleh seorang wali. Yang kenal wali hanya wali. Sama juga dengan pencuri. Yang kenal pencuri ya pencuri. Kalau kita ingin menangkap pencuri, harus ada di antara kita mantan pencuri. Kalau tidak ada mantan pencuri,
sulit kita kenal siapa yang curi itu. Sama juga dengan rehab, rekon pada orang narkoba. Coba lihat tuh di rumah-rumah rehab itu, kebanyakan guru-guru di situ adalah mantan-mantan pemain narkoba. Itu kalau bukan mantannya, dia nggak pengalaman dalam menyembuhkan orang-orang yang sudah kecanduan dengan narkoba. Ya, ini jadi Al-Hatim mengatakan itu yang dia dapatkan, bahkan sampai kepada ilmu. Orang yang alim kadang punya dengki juga. Bahkan ada pepatah Aceh mengatakan, mana pokoknya orang kaya krim, bagaimana kan? Tumbun pijut mupit, orang tumbun marit pijut mupit, orang kaya krim, orang malim maksid. Nah, kalau bahasa Indonesia apa? Orang kurus penekan. Orang gemuk. Pokoknya kulitnya mari-arit lah. Itu orang kaya kikir. Orang malim, orang alim berilmu maksiat itu. Artinya ada satu penyakit juga pada sebagian orang yang berilmu itu, dengki ada juga. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama baik, ada ulama jahat. Nah, kita doakan guru-guru kita menjadi semua ulama baik. Ulama yang baik, ulama khair, dia dengan ilmunya ingin mencari ridha Allah. Tapi ada orang yang berilmu tujuannya mencari popularitas di dunia toh. Itu yang tidak baik. Nah, jadi begitu perkembangan yang disampaikan oleh Al-Hatim, dia melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa itu, sehingga beliau itu teringat pada ayat Allah. Teringat pada Allah. Samna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami telah membagikan posisi masing-masing mereka itu dalam kehidupannya. Cuma manusia, jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah membuat planning-planning tentang kita, perencanaan tentang kita. Ini si Pulan, umurnya sekian, meninggalnya di tempat bulan, posisinya dalam dunia demikian, rezekinya sekian, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya kita melihat dalam dinamika kehidupan ada orang yang berusaha mencari harta, baik dalam berbisnis, dalam ini itu, dia kadang-kadang enggak pernah dia untung. Dia banting tulang mencari harta, tetapi tidak pernah dia dapatkan. Rugi di sini, buka toko di sini, rugi, buka toko di sana, rugi. Di mana-mana rugi. Kenapa? Ini pernah saya ceritakan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Kan ada doa itu, ungkapan kita dengan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini khususnya kaum ibu ini harus sering baca doa ini. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang menegah bila engkau mau memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mau bisa memberi kalau anda menegah. Nah, kalau memang sudah tertulis bahwa pada hari ini kita tidak mendapatkan rezeki, apapun yang kita lakukan tentu tidak mendapatkan rezeki. Kita seorang pedagang,
ditakdirkan oleh Allah kita pada hari ini laku hanya mungkin 1 juta, tetap 1 juta. Walau ramai orang yang masuk ke kedai kita, toko kita, tetap gak ada yang membeli. Sudah ditetapkan 1 juta. Kemarin kita 2 juta, hari ini 1 juta. Tetap tidak ada yang memberi. Kalau Allah memang memberi, tidak ada yang menegak. Wala radda lima qadaita. Wala radda, tidak ada yang menolak bila Allah sudah mentakdirkan. Wala yang fa'uzal jadi mingkal jad. Kesungguhan kita, ikhtiar kita itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Tidak bisa memberikan taksir. Kalau Allah tidak mentakdirkan kita sembuh dari penyakit, baik stroke atau lainnya, kemanapun kita berobat, ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tetap tidak sembuh. Kalau Allah tidak mentakdirkan sembuh. Oh, jadi Ustaz, apa kita kalau begitu kita enggak usah berobat? Kalau sakit ya kita terima aja. Allah yang memberikan kita sakit, Allah yang memberikan kita sembuh, kita terima saja, boleh? Boleh, kalau Anda punya sifat sabar. Karena kita, makam kita, posisi kita sekarang belum sampai pada posisi hakikat, masih posisi syariat. Arti syariat, kalau lapar, makan. Nah, ada juga nanti orang-orang yang sudah sampai kepada waliullah, mereka lapar tapi gak makan. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah. Sampai contoh seperti Abu Yazid Al-Bustami, beliau diceritakan, ya Abu Yazid, apa engkau tidak berusaha, tidak mencari rezeki? Untuk apa kita cari rezeki? Kan Allah sudah menentukan. Semua rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ma qadir yakun, wa lam yaqdir lam yakun. Allah sudah mentakdirkan. Kalau dia takdirkan, tidak akan terjadi. Innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu akan hidup, menjalani dia kehidupan sebagaimana yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan berubah, apapun yang kita lakukan tidak berubah. Nanti kalau Abu Yazid enggak mencari rezeki, nanti lapar. Kalau Allah mentakdirkan saya lapar, ya lapar. Kita enggak bisa menolak. Rezeki itu, mohon maaf, anjing gila aja tidak mati kelaparan, kata Abu Yazid. Karena diberikan rezeki oleh Allah. Kepada binatang diberikan rezeki oleh Allah. Masa untuk Abu Yazid tidak diberikan? Ini kata Abu Yazid, dia sudah istiqamah. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan dan Anda, Syekh, meninggal dalam kelaparan, kalau memang itu takdir Allah, saya terima. Mati, meninggal dalam kondisi lapar, saya terima. Kalau memang itu Allah yang berikan, takdir Allah. Ini konsep. Kita enggak rela mati dalam kelaparan. Kita tidak rela mati dalam sakit. Maka kita wajib berobat. Maka inilah yang namanya ikhtiar, usaha untuk kita sakit minum obat. Tetapi kita jangan yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan kita. Kita jangan meyakini bahwa nasi yang mengenyangkan kita. Bukan. Boleh kenyang tanpa makan, boleh makan tanpa kenyang. Itu namanya dalam tauhid hukum adi, hukum adat, mayak tadun nas, yang sering terjadi pada manusia, dan itu bisa bukan demikian. Ada orang yang kenyang walau tanpa makan, ada orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Ada juga itu. Nah, jadi kita percaya Abu Yazid sudah meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, kita belum. Makanya kita berobat. Dan jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Sehingga ada orang yang pergi ke dokter, menghabiskan duit puluhan juta, tidak sembuh. Dia marah ke dokter. Apa ini?
obat apa yang Anda kasih ke kami? Kami kok enggak sembuh-sembuh. Macam ini terjadi dengki dalam hal harta dan kedudukan. Makanya kalau kita yakin kepada Allah, kita enjoy-enjoy saja dalam hidup ini. La yuqul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi pada kita kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Hari ini kita sakit, Allah yang takdir, kita rela. Makanya inilah hakikat kesabaran. Kalau orang sudah ada sifat sabar, dia insya Allah jadi bagian daripada waliullah. Sabar. Sampai ulama mengatakan as-sabru raisul ibadah. Sabar itu komandannya para ibadah. Raisul ibadah. Orang kalau sudah ada sifat sabar, apapun kebaikan yang lain akan datang kepadanya. Sifat tawadhu, tidak sombong, rendah diri, pemurah, pengasih, penyayang. Ini kalau sudah ada sifat sabar. Apa sabar itu? Kalau dalam bahasa Aceh, ini statement yang hanya untuk main-main. Urun sabar, luah lampu, peng teribe, tinggai serdau. Nah ini, kalau bahasa Indonesia, orang sabar itu banyak tanahnya. Uang 1000 tinggal 100. Itu permainan orang Aceh, pura-pura. Yang benar sabar itu adalah ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ini dalam tafsir As-Sawi dalam menjelaskan mana sabar wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr dalam surah Al-As. Di situ didefinisikan, ditakrifkan sabar itu as-sabru ar-ridha bi ahkami rububiyah. Ridha kita senang fi ahkami rubiyah, pada sebuah ketetapan Allah. Hari ini kita sakit, kita rela. Hari ini kita sehat, kita rela. Hari ini kita miskin, kita rela. Hari ini kita kaya, rela juga. Makanya orang sabar, di saat dia senang, tidak berbangga, tidak takabur, di saat dia berada di bawah, tidak merasa rendah diri. Sebenarnya para pendengar dan jemaah sekalian, inilah hakikat implementasi daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima. Amantu biqadarihi khairihi wa syarihi. Kita hanya hafai-hafai to, tanpa kita implementasi dalam kehidupan kita. Rukun iman yang kesekian itu percaya kepada qada dan qadar Allah. Ini kita cuma di mulut doang, dalam kehidupan kita tidak percaya. Sehingga di sana kita misalnya ikut PNS, enggak lewat. Kita marah kepada orang lain. Ikut polisi, ikut tentara, enggak lewat, enggak lulus. Kita marah kepada yang lain, enggak usah marah. Kita memang sudah ditakdirkan demikian. Ya. Jadi ini Al-Hatib menyatakan sudah dibagi oleh Allah dalam kehidupannya. Fa'alimtu, maka aku yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan dalam azali bahagian-bahagian untuk kita. Fama hasadtu, maka aku tidak dengki. Hasad ini tidak senang pada pencapaian orang lain. Orang lain beli sepeda motor, orang lain buat rumah baru, kita enggak senang. Gak bisa tidur gara-gara tetangga beli sepeda motor. Gak bisa tidur gara-gara orang tetangga kita beli toko baru. Saya tidak dengki. Waraditu bi kismatillahi ta'ala. Dan saya rela, kata Hatim, saya senang dengan pembagian daripada Allah Ta'ala. Apa yang telah diberikan kepada siapa ini, saya rela, saya senang. Jadi ini faedah yang keenam
yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak Al-Hatim ini, di mana walaupun dalam fenomena kehidupan yang beliau lihat pada saat itu, banyak manusia saling hasad, dengki, saling mengumpat, dia tetap beriman bahwa Allah sudah memberikan porsi kita masing-masing. Kita hanya bisa menerima dan rela walau kita juga berusaha. Demikian pengajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang baik di hadapan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil majlul ma'ab, wallahu al-muwaffiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, untuk Anda yang memonitor siaran kami, mungkin sudah berada di perjalanan atau sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, selamat memulai aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk menghibur dan menyemangati suasana pagi kita, selain menghadirkan lagu-lagu penyemangat pagi, informasi-informasi aktual juga kami akan hadirkan ke ruang dengar kamu. Seperti salah satu informasi seperti diberitakan mengenai jadwal pertandingan bola dunia, seperti diberitakan 3 pertandingan jornada ke-6 La Liga 2026-2027 dimainkan pada hari Rabu 16 September 2026 ini hari tadi. Salah satunya mempertemukan antara LC dengan Real Madrid di Estadion Manuel Martinez Valero yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos dengan skor 3-2. Real Madrid membuka keunggulan gol bunuh diri dari Matias Di Turo, tendangan bebas Arda Guler membentur tiang sebelum mengenai tubuh kiper LC dan masuk ke gawang. Madrid kemudian menggandakan keunggulan melalui Kylian Mbappe yang menyelesaikan umpan Ian Diomade. LC bangkit pada babak kedua dan menyamakan skor lewat Abel Osorio serta Fernino. Saat pertandingan akan berakhir imbang, Carlos Espi menjadi penentu kemenangan Madrid. Pemain pengganti tersebut mencetak 1 gol dan menerima assist dari Kylian Mbappe. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid tetap berada di peringkat kedua klasemen La Liga Spanyol dengan koleksi 15 poin. LC masih menjadi juru kunci dengan torehan 2 poin dari 6 pertandingan. Pada laga lainnya, Real Vallecano juga menang 2-1 atas Espanyol dan Valencia juga meraih 3 poin penuh setelah mengalahkan Alaves dengan skor 1-0. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya. Dan pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.